Kunene hikola hazumba hipangalatana na wena hiseketelana na wena mwingisidwa kurendzeka na hi navela leswaku hakunene mintirho ya hina ta va leyi ku fikela ka hi tindlela tinene siku leli siku la ntsongwana hi ni ku tshemba leswaku kunene mamani bava kokwani u ta va u swi kotile ku va nyamuntlha ha ku xidosani nyana ka kambe leswa a hi le a swi endleki nyamuntlha ntsena masiku hinkwawo i mfanelo ya ku va hi cuvuka i mfanelo ya ku va hi va kusuhi ni vatsongwana va hina hi va kawuka hi va dyondzisa hi va komba ndlela hikuva swi ni lisima ngopfu swinene a siku leli lo tela ku tata yelekela li tlhatekela ka leswi hi swi endlaka masiku yo tala ni ku va leyi hi tsundzuxa leswaku eyi impela ntsongwana ya kona hi fanele ku va hi mutsundzuka minkarhi hinkwayo sweswi a hi kumeni a nqambi ya vhiki.

Shalom tikweni tinhlayo tikombaka ku tlakuka ta vatsongwana lava kutani vakala ka va nga landzi ta ntsongwana hi hlaya leswaku kola ku vava kumeka lomu mabazara ku xaviseni va endla leswi ni swin'wana mintirho ya ku tika mintirho leyi mi kalaka mi nga fanele ku va mi nciwa hi ntsongwana. Ntsongwana a ni mfanelo ina ya ku seketela mamana ku va a hlantswa paparato a ya bazara ku ya xava xa nchumu ku va mamana a ta swi kota ku va a lulamisa ntsongwana hi lweyi kutani a nga ni mfanelo ya ku va loko a zumiwa a swi kota ku va a tsutsuma a endla leswi mamana a hlayaka swona kutani vatsongwana lava hakanyingi va hi va kumaka lomu a maobreni vatsongwana lava hakanyingi va kumaka lomu mabazara ku xaviseni vusiku swiku va xavisa mazumana ta hoxeliwa timfanelo ta vatsongwana kutani hine hi lwela ku va timfanelo ta vatsongwana a va leti kutani ti xiximiwaka ni ku va kutani ti lweliwaka hi xiyimo xa xifundzha xa nkulu Maputo, doropa dza Maputo, anga va tikweni. Kutani fanela ku va hilwela ti fanelo ta ntsongwana hikuva mundzuku bya vone bya le mavokweni ya hini vatswele nakona hi fanela ku va hi va komba ndlela leyi va fanela ku va valandzisa yone ndlela leyinene nga ta va pfunaka mundzuku va nga kumeki nkangala kumbe va nga kumeki ku va va tisola ku a hi venanga munhu loyi a nga hi fambisanga hi komba ndlela hikuva mamana papa yena vona era a va le vanhu lava kutani va hi sindzisa ku va hi ya bazara ku xaviseni hi le maobreni hi xavisa leswi hi rhwala minchumu ya ku tika a hi mfanela ntsongwana. Ntsongwana a fanela ku va a tlanga ku fana ni siku byakwe namuntlha a fanela ku va a tlanga a swi juleki nchumu xa xikulu njhe a ku va mu xavela froze fees mu xavela xibolaxana u hamba xo xibolwana u hamba lexi ni xin'wana ku va u nyoxisa ntsongwana hi swinyingi ka ntsongwana kutani a hi juli swinyingi swa ku hi ya ka mapulapula a yi na male matshamela ti kumaka zata kutani loko swi koteka ku va u popa rilinyana ku va u misa pulapula swinene ya tlangela kambe ntsongwana a nyoxisiwa nchumu xa xitsongo ngopfu swinene kutani hi yisa mahlweni ku hlaya leswaku a swi feni siku bya ntsongwana hi xiyimo xa tiko bya Mozambique dorovuma Maputo zumba u indiko a swi feni.

kamatimi ya siku. Namuntla idzumuki akutakushiwa kangwamba, magude na marakweni, avashidoropana, nisiku jantrongwana, ishi mshamatiku ya misava. Nongo nukulu, kululamisiwi nukombisiwa Juli Mavota, kabukanjisi ja Tomash Guruma.

kunene u va leswaku vatsongwana va nan'waka ve kone ka leti tinsimu kutani va le ka timbenyana va le ka ma WhatsApp va le ka mapiano va le ka swa ku yini yini yini yini ha he naka kutani kokwana u gigiseka leswi hikuva a navela ku va a woxa ntsumbula a kantinga kantinganyana a matandza a fuku zwala haya kambe ku kutani swoswiwata ka swikuma kwini loko unga muhana nanga hiswa ku fridge yela ntsongwana asiku leti a ditlangelewa nga swone 20 more 18 minutes ikajala ntsontso ange va tsongwana